Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada

Slobodan Milosevic yang menjadi presiden ketiga Yugoslavia pada tahun 1989 didakwa membenarkan pembunuhan beramai-ramai semasa Perang Saudara Yugoslavia yang mengorbankan ribuan nyawa rakyat Bosnia. Pada 12 Februari 2002, beliau buat pertama kali dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Perang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas Perang Saudara selama 3 tahun, Milosevic terpaksa menandatangani Perjanjian Keamanan Dayton dan kemudian kalah dalam pilihan raya presiden pada 24 September 2000. Dengan tekanan daripada Amerika Syarikat, beliau diserahkan kepada Mahkamah Jenayah Perang di The Hague, Belanda. Milosevic menghadapi 66 pertuduhan termasuk jenayah genosid. Walau bagaimanapun, sebelum perbicaraannya selesai, beliau meninggal dunia di dalam penjara pada 11 Mac 2006. Pada 14 Februari 2005, Perdana Menteri Lubnan, Rafik Hariri, terbunuh dalam satu serangan bom. Serangan tersebut yang menggunakan kira-kira 1 ton TNT turut meragut nyawa 22 orang dan mencederakan 226 yang lain. Tiada kumpulan yang mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu, tetapi anak Rafik Hariri, Saad Hariri, mendakwa bahawa ia dilakukan oleh militan Hizbullah atas arahan Presiden Syria Bashar al-Assad. Selepas penyiasatan dan perbicaraan selama hampir 15 tahun, Mahkamah Antarabangsa Lubnan yang bernaung di bawah PBB mendapati seorang ahli Hizbullah, Salim Jamil Ayyash, bersalah atas pembunuhan Rafik Hariri. Bagaimanapun, mahkamah ini tidak menemui bukti kukuh yang mengaitkan Bashar al-Assad dan pemimpin Hizbullah secara langsung dengan serangan itu. Selepas serangan 11 September, Amerika Syarikat dan sekutunya melancarkan operasi ketenteraan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Setelah operasi itu berjaya, Pasukan Sokongan Keselamatan Antarabangsa atau ISAF ditubuhkan untuk mengekalkan keamanan di negara tersebut. Pada 13 Februari 2005, Turki mengambil alih komando ISAF untuk tempoh 6 bulan. Sepanjang tempoh ini, serangan Taliban di sekitar Kabul, terutama yang menyasarkan tentera Amerika Syarikat, berkurangan dengan ketara. Selepas 6 bulan, Turki menyerahkan kepemimpinan ISAF kepada Jerman. Domba paling terkenal di dunia, Dolly, mati pada 14 Februari 2003. Dolly, yang diklon oleh sekumpulan saintis dari University of Edinburgh pada tahun 1996, menjadi bukti pertama bahawa satu sel tunggal yang melalui proses pemindahan nuklear boleh menghasilkan klon yang sihat.

Mereka yang menelusuri sejarah peradaban manusia pasti akan menyedari betapa besarnya peranan air dalam proses ini. Air bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga elemen yang membentuk seluruh sejarah tamadun manusia.

Mari kita teruskan pengembaraan dalam sejarah tamadun Mesopotamia yang merangkumi geografi Anatolia. Bagi tamadun Mesopotamia, tanah dianggap sebagai ibu dewi, manakala air sebagai dewa bapa. Tanah melahirkan, air pula memberi kehidupan. Oleh itu, mereka menyembah kedua-dua unsur ini sebagai dewa dan dewi. Mempersembahkan korban untuk menghindari kemerukaan mereka serta memperoleh hasil tuaian yang baik. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada tanah dan air. Keutamaan mereka ialah mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Namun, mereka tidak pernah menjangka bahawa kedua-dua unsur sumber alam ini akan terus membentuk tamadun bahkan semakin penting seiring dengan perkembangan zaman.

Suatu tamadun berkembang dengan menelusuri jejak tamadun sebelumnya dan membangun di atasnya selama ribuan tahun. Meskipun banyak tamadun dihancurkan akibat penjajahan dan peperangan, tidak ada satupun yang benar-benar lenyap. Mereka terus memberi kesan kepada tamadun yang datang selepasnya. Di tanah subur Mesopotamia, tamadun-tamadun dan kerajaan-kerajaan bangkit satu demi satu. Selepas Sumeria yang memberi sumbangan besar kepada peradaban, muncul pula tamadun Akkadia. Akkadia merupakan sebuah kerajaan purba yang terkenal sebagai nenek moyang bangsa Asyur dan Babilonia. Pada mulanya, mereka bekerja sebagai buruh di kota-kota Sumeria sebelum bangkit menubuhkan kerajaan sendiri. Tidak seperti Sumeria yang terdiri daripada beberapa negara kota, Akkadia membentuk satu pemerintahan pusat yang kuat. Oleh itu, mereka dikenali sebagai tamadun pertama yang membentuk sistem monarki pusat. Selain itu, mereka juga merupakan tamadun pertama yang membangunkan tentera tetap. Dengan kekuatan ketenteraan dan sistem pemerintahan yang tersusun, mereka dengan mudah memperluaskan wilayah dan menjadi empayar pertama dalam sejarah. Akkadia turut menyedari pentingnya sungai dalam perdagangan. Mereka memahami bahawa Sungai Furat adalah laluan utama ke Teluk Parsi. Namun, mereka tidak memilih untuk berniaga. Sebaliknya, memperluaskan kuasa dengan menakluk petempatan sepanjang sungai. Dengan strategi ini, mereka bukan sahaja memperluaskan sempadan tetapi juga menjadi semakin kaya. Tambahan pula, mereka mengetahui bahawa Anatolia kaya dengan sumber mineral. Lantas menghantar ekspedisi ke wilayah tersebut. Berdasarkan rekod bertulis, mereka berjaya menakluk pergunungan Amanos, pergunungan Toros serta

Tahukah anda apakah nenek moyang komputer moden hari ini? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Ialah abacus. Abacus yang terdiri daripada manik-manik berwarna sering dianggap sebagai mainan ketika kecil. Tetapi ia sebenarnya adalah alat matematik pertama yang membawa manusia mengenali pengiraan. Alat ini juga dianggap sebagai kalkulator pertama dalam sejarah. Kenapa kita menyebut abacus? Kerana kita kini sampai kepada tamadun yang menciptanya, Babilonia. Abacus digunakan oleh Babilonia dalam perdagangan, terutama dalam perniagaan dengan masyarakat yang tidak tahu mengira. Ia juga berperanan penting dalam penggunaan konsep sifar dalam matematik. Pada zaman Babilonia, abacus diperbuat daripada batu, kacang atau tanah liat sebelum ditingkatkan oleh masyarakat Cina. Tetapi, siapakah Babilonia? Adakah mereka hanya menyumbangkan abacus kepada manusia? Tidak. Mereka adalah salah satu tamadun terbesar selepas Akkadia dan memberikan banyak warisan berharga kepada dunia. Nama Babilonia berasal daripada gabungan perkataan Bab dan Ilo yang bermaksud pintu Tuhan. Mari kita lihat pencapaian mereka. Babilonia menggunakan nilai pi sekitar 3.12 yang hampir dengan nilai moden 3.14, suatu pencapaian yang mengagumkan dalam era itu. Mereka juga membina sistem pengairan maju dan mencipta mesin untuk mengangkut air ke tempat tinggi. Selain itu, mereka membangunkan peta, bintang dan planet serta mula menggunakan astrologi untuk meramal masa depan. Apabila kita menyebut undang-undang bertulis pertama dalam sejarah, ramai akan teringat kepada Kod Hammurabi. Namun, undang-undang bertulis pertama sebenarnya dicipta oleh Sumeria. Babilonia memperkenalkan sistem undang-undang yang lebih kompleks, iaitu Hammurabi Code, yang terdiri daripada 282 peraturan. Kod ini dikenali dengan prinsip mata ganti mata, yang bermaklumat menegakkan keadilan dan mengekalkan kestabilan negara. Peraturan ini juga merangkumi undang-undang berkaitan penggunaan air, menunjukkan betapa berharganya sumber ini pada zaman mereka. Ketika menyebut Babilonia, kita tidak boleh mengabaikan dua mercu tanda paling terkenal mereka, Taman Tergantung Babilonia dan Menara Babilonia. Taman Tergantung Babilonia yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia purba dikatakan mempunyai struktur bertingkat dengan sistem pengairan yang kompleks. Walaupun tidak ditemui bukti kukuh mengenai lokasi sebenar taman ini, teks kuno menyatakan bahawa air dari Sungai Furat diangkut ke taman melalui sistem pam khas. Babilonia juga membina Menara Babilonia, sebuah struktur megah yang dipercayai dibina untuk mencapai syurga. Namun, menurut legenda dalam kitab suci, Tuhan menghukum manusia dengan memberikan mereka pelbagai bahasa, menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi dan meneruskan pembinaan menara. Kisah ini menjadi simbol kesombongan dan ketabahan manusia sepanjang sejarah.

Hari ini, kita telah membincangkan peranan sungai dalam perniagaan melalui tamadun Akkadia serta sumbangan besar Babilonia kepada sejarah manusia. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu di Radio Suara Turki TRT. Sehingga kita bertemu lagi, semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.